Kami apa? Ya kami. Saya tak nak buat apa pun. Ya kami. Tuhan lagi. Aisyah saya nak buat apa dia nak pun dia. Allah tu kita boleh rangi orang tu. Ini masang tu saya. Terima kasih.